0: bersama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa, 4 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermukim Squad.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di kesempatan siar hari ini. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, dan informasi ini masih dari rri.co.id. Teman Pro 2, penyerang timnas Norwegia Erling Haaland memimpin selebrasi Viking Row usai laga melawan Brasil Senin 6 Juli 2026. Kehormatan ini diberikan setelah pemain klub Manchester City itu menjadi kunci kemenangan timnya atas Brasil 2-1. Pertandingan sengit antara Norwegia melawan Brasil itu berlangsung di Stadion Amerika Serikat. Dan selebrasi yang diwarnai aksi mendayung khas bangsa Viking itu untuk menghormati para supporter yang hadir di stadion tersebut. Sebelumnya teman Pro 2, selebrasi ini dipimpin oleh Kapten Tim Martin usai kemenangan atas Senegal dan Pantai Gading. Namun kali ini Haaland ditunjuk untuk memimpin berkat 2 golnya yang membuat Brasil angkat koper lebih awal teman Pro 2. Dan Haaland tampak memimpin selebrasi dengan penuh semangat saat menabuh gendang di tengah lapangan. And then anak-anak asuhan pelatih itu kemudian membentuk barisan mendayung sambil menghadap tribun pendukung mereka. So teman Pro 2, atmosfer stadion berubah menjadi perayaan besar ketika seluruh skuad Norwegia mengikuti gerakan selebrasi secara serempak. Kemenangan atas Brasil memperkuat kepercayaan untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia FIFA 2026. Selebrasi ini juga teman Pro 2 menjadi simbol kebersamaan tim Norwegia yang terus dipertahankan dalam setiap kemenangan penting mereka. Dan tradisi tersebut kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil mengiringi kemenangan atas Brasil di babak 16 besar. Kemenangan atas Brasil memastikan Norwegia untuk melaju ke babak 8 besar teman Pro 2. Dan Haaland dan juga kawan-kawan selanjutnya akan menghadapi pemenang laga tuan rumah Meksiko melawan Inggris. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidek. Mulanya tarian ini di

0: Air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
1: Teman terbaik kamu. Hit Music Station Rodo.
2: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka Jakarta Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan kedua pemimpin sejak Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan teman Prodo, menurut laman resmi kantor PM Singapura, pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Dan hubungan Indonesia dan juga Singapura disebut memiliki karakter yang kuat dan berkelanjutan. Dan teman Prodo, para pemimpin juga selain membahas kerjasama bilateral, Presiden Prabowo dan juga PM Wong akan bertukar pandangan mengenai perkembangan kawasan dan global. Isu stabilitas regional serta tantangan ekonomi internasional diperkirakan menjadi bagian dari pembahasan kedua pemimpin. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda diplomasi penting Indonesia di kawasan Asia Tenggara, teman Prodo. Dan Singapura selama ini merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan ekonomi. Dan kunjungan ini juga berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Juli 2026. Selama kunjungan ke negaraan tersebut, aparat kepolisian juga melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota. Selengkapnya informasi ini teman Prodo di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isya

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, proses pemadaman TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang oleh tim gabungan baru mencapai 40% jelang hari ke-7. Alhasil BNPB menambah 2 unit seiring bertambahnya warga sekitar yang mengungsi, yakni 232 jiwa. Teman Prodo Abdul Muhari mengatakan pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jati Waringin. Dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar yang mengungsi. Juga Teman Prodo Muhari mengaku pihaknya mencatat 40% wilayah yang terbakar di TPA telah padam. Dan petugas masih terus berupaya memadamkan sisa-sisanya. Sejauh ini juga Teman Prodo upaya BNPB memadamkan api yakni melalui 2 helikopter. Jumlahnya akan ditambah pada Senin 7 Juli 2026 sehingga menjadi 4 helikopter. Dan Teman Prodo terkait operasi modifikasi cuaca belum bisa dilakukan BNPB selama sepekan ke depan karena faktor cuaca. Namun Teman Prodo, satu pesawat untuk melakukan OMC tetap disiagakan. Sementara Bupati Tangerang tetap mengaku pihaknya mencatat sebanyak 120 warga telah dievakuasi, sementara 22 jiwa mengalami ISPA. Dan informasi ini selengkapnya bisa kamu baca kembali di rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Spidea. Selamat pagi teman Prodo, dan menit ke-30 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, teman Prodo Halat menjadi sosok sentral di balik kemenangan sensasional Norwegia atas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Halat tampil sebagai pembeda dengan memborong 2 gol yang lahir pada menit ke-79 dan menit ke-90. Penyerang berusia 26 tahun itu kini telah mengoleksi 7 gol di ajang Piala Dunia. Dan gol itu juga menyamai catatan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di puncak daftar top skor sementara turnamen. Teman Prodo sekaligus mengakhiri perjalanan Brasil pemilik 5 gelar juara dunia di turnamen paling bergengsi itu. Tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan, Haaland juga memimpin perayaan ikonik bersama ribuan supporter Norwegia. Dan teman Prodo, Norwegia memastikan tiket ke perempat final usai menumbangkan Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Pildun 2026. Hasil tersebut mengantar tim bertajuk The Lions melaju ke 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Endian teman Prodo, Haaland kemudian berdiri di depan tribun supporter Norwegia untuk memimpin selebrasi khas, dan aksi tersebut langsung disambut ribuan pendukung yang memenuhi stadion tersebut. Suasana kemenangan pun berubah menjadi pesta besar yang memperlihatkan eratnya hubungan para pemain dengan para supporternya teman Prodo, dan keberhasilan akhirnya menyingkirkan Brasil semakin menegaskan status Haaland sebagai salah satu pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Brasil juga mengakhiri penantian panjang Norwegia di panggung dunia. Setelah terakhir tampil pada Piala Dunia 1998, generasi emas yang dipimpin Haaland akhirnya mampu mengukir sejarah baru dengan menembus babak perempat final. Pada fase berikutnya, teman Prodo, Norwegia akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra Meksiko. Dan Haaland juga rekan-rekannya kini berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Sama dengan serdadu Jepang, dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa, disebut tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sanghe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Informasi yang terakhir di Spada, selamat pagi teman Produa edisi hari ini. Hari Senin 6 Juli 2026. Teman Produ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 6 Juli 2026. Sumatera yang pertama Banda Aceh berkabut, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Palembang cerah berawan. Yang kedua, Jawa ada serang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya cerah berawan. Ketiga ada Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Kalimantan ada Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor, teman Produa hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Banjarmasin cerah berawan. Kelima, Sulawesi ada Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Gorontalo cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari udara kabur, Nabire berkabut, Jayawijaya berawan, Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 56 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Produ. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dan kita akan jumpa di kesempatan berikutnya, teman Produ. Dan setelah Ami, ada ke Olvi akan jadi teman santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang, teman Produ. Selamat beraktivitas ya. Tetap semangat tentunya, jangan lupa makan siang. Dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak...

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: Julia. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Ya, teman Pro 2, 46 menit dari pukul 10. Terima kasih untuk kebersamaan kamu di edisi siar hari ini sejak tadi subuh ya di hari Senin 6 Juli 2026 dan masih bareng 92 FM di hari ini teman Pro 2 untuk program Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 siang hari ini hingga pukul 12 nanti ya, yang mau request, yang mau menyapa teman-teman boleh langsung di WhatsApp dan juga di line telepon ya. Kak Olvi tunggu ya teman Pro 2.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cuman pernah 26 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini dari Palu, teman berdua, dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. RRI

0: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam
1: genggaman. Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, 48 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini. Yang mau bergabung, yang mau menyapa teman-teman, yang mau request lagu boleh ya teman Pro 2. Kita ke informasi, penyanyi dan penulis lagu Aku JJ kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya yang berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu yang resmi dirilis pada 3 Juli 2026 ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musikalnya, sekaligus menyampaikan pesan tentang keberanian membuka hati setelah melewati berbagai pengalaman patah hati. Nah, lewat Ceritanya Jatuh Cinta, Aku JJ menghadirkan warna yang berbeda dari lagu-lagu cinta pada umumnya. Alih-alih mengusung nuansa melankolis atau penuh drama, lagu ini dikemas dengan aransemen yang segar, ringan, dan diselipi sentuhan humor. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

12 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi UMKM ya teman berdua. Tim dosen Universitas Satya Negara Indonesia memberikan pelatihan gastrodiplomasi kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah bidang kuliner kue tradisional melalui program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di RT 04 RW 06 Celeduk Tangerang Banten. Nah, dikutip dari press release-nya pada Minggu 5 Juni 2026, pelatihan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memperkuat merek, produk kue dan jajanan tradisional yang mereka sajikan, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman mengenai peran kuliner sebagai media diplomasi budaya. Melalui pendekatan gastrodiplomasi, para peserta didorong untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan tradisi yang terkandung dalam kekayaan kuliner Nusantara kepada masyarakat yang lebih luas. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: sangat dewasa gitu loh. Interpretasi lagu ini tuh sedih atau senang gitu loh. Kita nggak tahu sebenarnya.
1: Teman Pro 2, penyelenggaraan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan yang berkualitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi mampu menjaga keadilan dalam setiap pertandingan. Semangat tersebut dinilai patut menjadi contoh bagi penyelenggaraan berbagai multi-event olahraga di NTB, mulai dari Pekan Olahraga Provinsi hingga Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Tokoh olahraga NTB, H. Andi Hadianto, menegaskan bahwa momentum euforia Piala Dunia harus dimanfaatkan sebagai inspirasi untuk membangun budaya olahraga yang mengedepankan sportivitas dan fair play. Nah, menurutnya, penggunaan teknologi dalam ajang olahraga modern merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap keputusan pertandingan berlangsung objektif, transparan, dan adil. Hal itu, teman berdua, menjadi nilai yang harus diadopsi dalam penyelenggaraan multi-event di NTB sehingga persiapan menjadi tuan rumah PON 2028. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Interpretasi lagu ini tuh sedih atau senang gitu. Kita nggak tahu sebenarnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu Sampai Jumpa dari Midnight Serenade Temu Pro 2, perayaan mati rasa maybe ya. Kak Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik Temu Pro 2. Dan sebentar, untuk program acara aktif atau akselerasi kreatif musik, lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada Rival Kindred, La Vita Ebella dari Pak. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90.5 MHz, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

Pemprov 20 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan besar pada laga babak 16 besar antara Norwegia versus Brasil di MetLife Stadium Senin 6 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Norwegia menang dengan skor 2-1 pada laga tersebut. Setelah memperoleh dari hasil laga ini, Erling Haaland menjadi aktor utama setelah mencetak brace ke gawang Brasil. Kemenangan ini untuk memperoleh memastikan Norwegia ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Kedua gol dari Erling Haaland untuk memperoleh pada menit ke-79 dan menit ke-90 babak kedua ya, untuk memperoleh. Erling Haaland benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Brasil di Piala Dunia 2026 ini. Brasil berhasil mencetak gol hiburan lewat titik penalti yang dilesatkan oleh Neymar pada menit ke-100 ya, atau memperdua. Gol tersebut belum mampu untuk meloloskan Brasil ke babak selanjutnya. Laga awal berjalan The Vikings, julukan timnas Norwegia, mulai tancap gas pada menit pertama. Terbukti teman Predo pada menit kedua Norwegia berhasil mencetak gol. Namun sayang gol tersebut dianulir wasit karena terjebak perangkap offside. Tim Sumba julukan timnas Brasil teman Predo pun tak tinggal diam. Menit ke-10 Matheus Cunha dilanggar di dalam kotak penalti. Namun sang eksekutor Bruno Guimarães teman Predo belum berhasil menaklukkan kiper Norwegia yang dikawal oleh Arjan Nilan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

37 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, temuan berdua komedian sekaligus musisi Sule kembali merilis single terbaru bertajuk Cewek Komalan. Lagu ini temuan berdua mengangkat fenomena yang sedang ramai di media sosial, mulai dari TikTok, budaya sawer virtual, hingga kisah orang-orang yang terlalu terbawa perasaan demi mendapatkan perhatian di dunia maya. Nah, temuan berdua ditulis dan diciptakan oleh Sule bersama Ajun Junaidi, Cewek Komalan, dikemas dengan nuansa komedi dan satira khas Sule, namun tetap menyisipkan pesan agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terjebak dalam hubungan semu atau validasi sesaat. Single yang diproduksi oleh Sule Musik berada di bawah label Ervas Musik yang memproduksi serta didistribusikan oleh Ervas Musik ini telah tersedia di berbagai platform streaming musik digital. Lewat karya terbarunya, Sule kembali membuktikan kemampuannya menghadirkan hiburan yang relevan dengan fenomena kehidupan masyarakat digital saat ini. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Oke, Telkom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 14.49 menit waktu Indonesia Tengah. Telkomsel berpartisipasi dalam Festival Polifoni Bali 2026 melalui berbagai program yang ditujukan untuk mendukung pengalaman pengunjung selama acara berlangsung. Dukungan tersebut Telkom Pro 2 mencakup program building produk dengan tiket festival, layanan pelanggan di lokasi, promo produk, hingga penguatan jaringan telekomunikasi. Nah, Telkom Pro 2, Festival Polifoni Bali 2026 yang mengusung tema Si Paling Konser 2026 menghadirkan sejumlah musisi nasional diantaranya Shilon Seven, Hindia, Fes, Biru Baru, 510, Dialog Dini Hari, dan Brian Prasetyo Adi. Festival ini menjadi salah satu agenda hiburan yang menyasar masyarakat, khususnya generasi muda melalui pertunjukan musik dan aktivitas kreatif. Telkom Pro 2 sebagai bagian dari partisipasinya, Telkomsel menghadirkan program Building Simpati dan Orbit yang memberikan kesempatan kepada pelanggan memperoleh tiket Festival Polifoni Bali 2026. Telkom Pro 2 terdapat dua pilihan paket building yang ditawarkan, yakni building nomor cantik Simpati dengan kuota internet 260 GB selama 1 tahun yang sudah termasuk tiket Festival Polifoni Bali 2026 seharga Rp340.000. Selain itu, tersedia building modem Orbit X1 dengan kuota Fantastic 150 GB teman berada selama 6 bulan yang sudah termasuk tiket premium Festival Polifoni Bali 2026 seharga Rp450.000. General Manager Mobile Consumer Business teman berdua Region Bali Nusra Telkomsel, Ada Gamada mengatakan kehadiran perusahaan dalam festival tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan melalui kegiatan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekian tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Mm-hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Oke baik, nomor Prodo 19 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi lokal kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ahmad Z. Firdaus, mengatakan bahwa Senin 6 Juli 2026, memperkirakan cuaca pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berawan hingga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk malam hari Tumpro 2, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74 hingga 93%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan hingga barat atau memperdua dengan kecepatan 4 hingga 19 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Serta memperdua, sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah barat daya berkecepatan 15 sampai dengan 54 km per jam. Menutup info BMKG, Temuan Perdua Ahmad Zid Firdaus mengimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, IG at info cuaca_sangihe, dan juga website cuaca.bmkg.co.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, baik, Temu Pro 2, 39 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pengelolaan lahan pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 Bitahuna terus menunjukkan hasil positif sebagai dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan pemerintah melalui pembinaan produktif berkelanjutan. Setelah Temu Pro 2, Kepala Lapas Tahuna ada Bapak Yosef Leonard Sihombing bersama jajaran pembinaan dan warga binaan melaksanakan panen kacang panjang di lahan asimilasi dengan hasil sebanyak 300 ikat Jumat 3 Juli 2026. Nah, Temu Pro 2, Yosef Leonard Sihombing menyampaikan panen kali ini memberikan hasil cukup memuaskan setelah proses penanaman dan perawatan dilakukan secara bersama di sarana asimilasi edukasi lapas. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Widodo menjelaskan panen tersebut memiliki manfaat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sarana pembinaan keterampilan kemandirian bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan. Salah seorang warga binaan berinisial MS mengaku bersyukur memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan pertanian sehingga memiliki keterampilan baru yang akan dimanfaatkan membangun kehidupan lebih baik nanti. Nah, Temu Pro 2, keberhasilan panen menjadi bukti Lapas Tahuna mengembangkan pembinaan produktif melalui pertanian serta berencana memperluas penanaman sayuran dan buah mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan nasional. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Oke, baik, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan satu informasi Kak Cindy hadirkan, teman Pro 2, sebelum Kak Cindy hadirkan kembali in program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Penggemar sepak bola Dika Gahansa mengatakan kualitas pemain pada Piala Dunia tahun 2026 luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak tim di luar dugaan mampu memberikan perlawanan. Nah, teman berdua, hal ini kata Andika membuktikan kalau pelatih tidak mencari teknik baru, pusat sepak bola akan bergeser karena sekarang orang melihat Eropa dengan perkembangan sepak bola yang luar biasa. Tetapi ternyata dari tim-tim seperti Amerika, Amerika Latin, Afrika maupun mampu memberikan perlawanan. Ia juga mengungkapkan salah satu kejutan besar dalam Piala Dunia tahun 2026 ini datang dari tim debutan Tanjung Verde di laga perdana bertemu dengan salah satu kandidat juara Spanyol yang menahan imbang dengan skor 0-0 di laga pembuka. Penggemar tim Portugal ini, teman Pro 2, juga menanggapi terkait banyaknya negara unggulan yang mengalami kesulitan di Piala Dunia 2026. Menurutnya, teman Pro 2 belajar dari laga antara Jerman, Paraguay, dan Belanda, Maroko. Mereka melawan tim kuda hitam atau tidak diunggulkan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan untuk program masyarakat aktif, teman Pro 2, ada lagu dari Papua. This is Scott Elpama, Elpama Prison. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, nomor 2 22 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman pro 2. Dan kali ini kita di sore ceria kasih ini berbagai informasi tentunya bersumber dari rri.co.id. Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI melakukan penjaringan atlet-atlet berbakat asal regional Sulawesi melalui Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Dan nomor 2 Sekretaris Jenderal PBPSTI Nohawir Nawir mengatakan penyelenggaraan Liga tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada atlet-atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi ajang seleksi menuju kompetisi tingkat nasional. Nohorawi nomor 2 menjelaskan atlet yang berhasil meraih prestasi pada Liga Regional akan memperoleh kesempatan tampil pada Liga Sepak Takraw Nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada bulan Oktober nanti atau November 2026. Melalui penyelenggaraan Liga Regional tersebut, nomor 2 PBPSTI berharap dapat menjaring lebih banyak atlet berbakat dari berbagai daerah di Sulawesi untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan tingkat internasional. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Oke, baik, teman Prodo 32 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Komitmen Polres Manggarai dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, dan humanis kembali membuahkan prestasi. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, layanan sel center polisi 110 Polres Manggarai berhasil meraih juara 3 terbaik tingkat Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT. Teman Prodo, penghargaan tersebut diserahkan pada Sabtu 4 Juli 2026 di lapangan Bayangkara Polda NTT sebagai bentuk apresiasi atas kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah SIK SHMSI mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang bertugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, teman Prodo, prestasi ini bukan sekedar pencapaian tetapi juga menjadi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Layanan polisi 110 merupakan garda terdepan kepolisian dalam menerima laporan masyarakat selama 24 jam, mulai dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, hingga berbagai kondisi darurat lainnya. Penilaian lomba call center 110 yang diselenggarakan Polda NTT dilakukan berdasarkan sejumlah indikator pelayanan untuk mendorong seluruh Polres jajaran menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin presisi, responsif, dan juga humanis. Dalam ajang tersebut, juara 1 diraih oleh Polres Belu, juara 2 oleh Polres Kupang Kota, sedangkan juara 3 berhasil diraih oleh Polres Manggarai. Piagam penghargaan diserahkan Kapolda NTT yang diwakili Kabid Dokes Polda NTT AKBP Dr. Heri Purwanto MSIMed SPB kepada perwakilan Polres Manggarai dan diterima oleh Bribda Sylvester Algisapanov. Ya, teman berdua, penyelenggaraan penghargaan berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dihadiri pejabat utama Polda NTT dan perwakilan seluruh Polres se-NTT. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Polres Manggarai untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Apa?
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pemprodo Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpura Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, Dr. Syamsul Hadi MPD, secara resmi membuka ajang Talenta Pusat Prestasi Nasional atau PUSPERNAS tahun 2026. Kegiatan tersebut memadai dimulainya rangkaian ajang talenta bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pemprodo 2. And then ajang bergengs ini menjadi wadah bagi peserta didik terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di NTB untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta prestasi melalui 4 kompetisi nasional, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional OSN, Olimpiade Sains Nasional OSN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, dan Lomba Debat Indonesia LDI. Serta Mopra 2, pembukaan berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh pejabat eselon 3 dan juga 4 serta pengawas di lingkungan Dinas Dikpora Provinsi NTB, Ketua MKKS SMA Kabupaten Kota se-NTB, Kepala SMA Negeri Sekota Mataram, Koordinator Dewan Juri Ofisial, Guru Pendamping, Panitia, serta para peserta terbaik dari seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, teman Pradua Dr. Syamsul Hadi menegaskan bahwa ajang talenta PUSPERNAS tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga merupakan ruang pembinaan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, teman Pradua lebih lanjut, beliau berharap melalui ajang ini akan lahir atlet pelajar, ilmuwan muda, seniman, dan pendebat terbaik yang mampu mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional hingga internasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Oke, baik pemain produk, kita tinggalkan lagu dari Well Love. Dia tepuk produk 2, kita ikuti info produk bersama Kak Siti di sisi ya.

0: Oke, baik, itu memperoleh kita ke informasi yang pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkumdigi menegaskan seluruh jaringan bergerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital atau Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah. Memperoleh ia mengatakan kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik atau face recognition nomor 2 ini telah dimulai pada tanggal 1 Juli 2026. Dengan telah diberlakukannya kebijakan ini, pihaknya meminta seluruh operator seluler atau opsel untuk mematuhi aturan tersebut. Edwin mengatakan nomor 2 pihaknya telah menyiapkan kebijakan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemkumdigi juga telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil pada untuk validasi nomor seluler menggunakan NIK ya, atau nomor 2. So, menurutnya pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, maka registrasi telepon seluler tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor kartu keluarga atau KK. Menurut Edwin, nomor 2 registrasi biometrik bukan sekedar perubahan prosedur administrasi, namun hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna seluler di Indonesia.
1: Info Pro 2.

ke informasi selanjutnya. Nomor Prodo Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat, kosmetik, suplemen, dan pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan mutu dan kualitas berbagai produk termasuk obat inovatif yang terus berkembang global. Senomor Prodo Taruna menyebut kewenangan BPOM mencakup riset, pre-market, post-market hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Ia menyebut Umum Pradua sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara. Setelah Umum Pradua, sementara industri kosmetik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Pada sektor pangan, Umum Pradua Taruna mengatakan mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri, meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Karena itu, kesiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiatnya. Menurutnya, Umum Pradua BPOM memiliki kemampuan menguji makanan, narkotika, hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas animal center berstandar tinggi. Kemampuan tersebut menjadi modal BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan masuknya produk-produk baru ke Indonesia. Info Pro 2.

Oke, baik teman-teman berdua, kita ke informasi yang terakhir. KPK mendalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Afandi saat operasi tangkap tangan atau OTT. Penyidik akan menelusuri asal-usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang disidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Afandi. Menurutnya, penyidik juga akan mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Yang menegaskan penyidik akan melusuri motif maupun tujuan apabila platinum tersebut terbukti berasal dari pihak tertentu. Selain itu, nomor berdua, keaslian logam tersebut juga akan diperiksa dengan melibatkan tenaga ahli. Selain platinum, nomor berdua dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang senilai 100 juta rupiah. Penyidik juga menyita berbagai mata uang asing senilai sekitar 1,22 miliar. Selain itu, uang peredua penyidik juga memblokir 2 rekening Avandi senilai 2,27 miliar serta menyita BBE dan sejumlah dokumen. Sebelumnya, uang peredua KPK menetapkan Syah Afandi sebagai tersangka penerima suap bersama Yaakob Abdullah Al-Marif sebagai tersangka pemberi suap. Mereka terseret dugaan korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkem Kabupaten Langkat. Dalam pengembangan perkara nomor 2, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Afandi senilai sedikitnya 3,5 miliar. Dugaan gratifikasi tersebut nomor 2 berkaitan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat seperti pengangkatan kepala sekolah hingga pengadaan seragam sekolah yang masih terus didalami penyidik. Demikian info Pro 2, selamat sore.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, baik, itu ngobrol 14 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penyelenggaraan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU. Temu ngobrol resmi dialihkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kementerian Kebudayaan. Pengalihan tersebut menjadi tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan KNIU telah menjadi penghubung strategis antar Indonesia dan juga UNESCO. Melalui komisi tersebut memperdua kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi terus berkembang. Menurutnya, untuk memperdua hubungan Indonesia dengan UNESCO telah menghasilkan banyak capaian penting. Salah satunya adalah pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO pada tahun 2023 lalu. Di bidang pendidikan, Temuan Pradua Indonesia juga pernah menerima penghargaan Avishna Medal Temuan Pradua pada tahun 1993 atas keberhasilan memperluas akses pendidikan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai program pendidikan nasional, termasuk wajib belajar dan pemberantasan buta aksara. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 masih di 96 MHz, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.26 menit waktu Indonesia Tengah. Grup K-pop Card resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Setelah Teman Pro 2, kabar tersebut diumumkan oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi pada Minggu 6 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Sebelum mengakhiri perjalanan mereka, Card akan merilis album bertajuk Where to Now? Part 2 Now Here pada tanggal 28 Juli 2026. Setelah itu, Teman Pro 2, grup tersebut akan menyapa penggemar melalui rangkaian tur dunia sebagai penampilan terakhir mereka. DSP Media mengungkapkan album dan tur tersebut akan menjadi penutup perjalanan Card sebagai grup. Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atau Hidden Card atas dukungan yang diberikan selama ini. Agensi juga berharap para penggemar tetap memberikan dukungan pada kepentingan masing-masing anggota sebagai artis individu. Menurut DSP Media, Teman Pro 2 seluruh anggota telah mencurahkan banyak usaha untuk mempersiapkan album dan tour terakhir mereka. So, Card merupakan grup K-pop beranggotakan 4 orang yang terdiri dari JSF, BM, Somin, dan Jiwo. Ya, Teman Pro 2, grup berformat Koed tersebut memulai debutnya pada tahun 2017 dan dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti Don't Recall, Hola Hola, dan Bom Bom. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya hampir satu dekade perjalanan Card di industri musik Korea Selatan. Hingga saat ini, Teman Pro 2 belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana aktivitas solo masing-masing anggota. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
2: Sementara

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Demuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kami, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa kabar cerah nanti? Ramah cerah kau. Kau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Demuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Demuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Demuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangan.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kita ngobrol 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Bank BJB Kota Bandung. Adapun saksi yang dipanggil penyidik yakni Roni Hidayat Ardiansyah selaku manajer keuangan internal Bank BJB periode 2022 hingga sekarang. Kemudian Sayed Forazi, temuan berdua yang menjabat sebagai ofisier hubungan masyarakat atau Humas Bank BJB. KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidik perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Diketahui, KPK terus mengumpulkan bukti dugaan adanya aliran uang hasil dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dugaan aliran itu digunakan mengarah ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, teman berdua. KPK mengatakan bukti-bukti tersebut nantinya akan dikonfirmasi satu persatu saat memeriksa Ridwan Kamil. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik pengobrol dua kasih ini berbagai informasi untuk azan maghrib hari ini akan dimandangkan pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia.

Baik, Pemohon Pro 2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna, Gasin ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman Pro 2 yang beragama muslim. Dan untuk menemani teman Pro 2 yang beragama muslim untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah salat maghrib, Gasin dihadirkan satu rangkaian musik bernuansa islami.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Periode 17 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Newcastle United mengumumkan perekrutan pemain sayap Pantai Gading, Bos Basaumanator dari Hoffenheim dengan kontrak jangka panjang. Namun kesepakatan ini tanpa mengungkapkan biaya transfer, meski media Inggris menyebut nilainya 43 juta pounds. Dan kedatangan Tor ini terjadi setelah pemain sayap Antonio Gordon meninggalkan Newcastle ke Barcelona. Gordon pindah ke Catalunya teman Pro 2 dengan harga yang diperkirakan mencapai 80 juta euro ya, ditambah-tambahkan mungkin teman Pro 2. Torre menjadi rekrutan kedua Newcastle di jendela transfer ini ya, sebelumnya kiper Prancis Ewan Jolion teman Pro 2 yang lebih dulu bergabung. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf, Nyi.

Temuan Pro 37 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Terana mengatakan Temuan Pro 2 penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Taruna berharap memperdua standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Langkah tersebut memperdua diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Taruna menjelaskan sejumlah penelitian mulai menunjukkan potensi dampak paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Namun, mekanisme masuknya partikel tersebut ke dalam tubuh masih terus diteliti. Meski demikian, Taruna menegaskan para peneliti masih berupaya memahami bagaimana partikel mikroplastik, terutama yang berukuran nano, dapat menembus sistem pertahanan tubuh. Menurut Taruna, meningkatnya penggunaan plastik di berbagai sektor turut berkontribusi terhadap paparan mikroplastik di lingkungan. Karena itu, BPOM akan mempercepat penyusunan standar nasional sebagai dasar pengawasan keamanan produk sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produwer FM.
1: Teman terbaik. Oke baik, teman Prodo 50 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif lagi ya. Kasih ini berbagi informasi tentunya bersumber dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komkomdigi menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 Mbps. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi yaitu Nezar Patria. Ia mengatakan teman Prodo 2 bahwa target kecepatan internet nasional itu dapat terrealisasikan dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Hal ini dijelaskan oleh Komdigi akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi. Selain itu, perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, merata, dan juga terjangkau. Hal tersebut memperdua dikarenakan akses internet yang berkualitas saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemerintah dipastikan Komdigi akan mengencarkan pembangunan konektivitas yang mumpuni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas konektivitas menjadi bagian dari strategi Komdigi melalui visi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sehingga melalui rancangan tersebut, Komkomdigi mendorong sejumlah pihak terkait untuk siap meningkatkan dan memperluas akses jaringan internet. Dan teman berdua, tambahan informasi untuk program acara aktif sebentar, kasih ini hadirkan lagu dari Jogja. Ada Wong Sepele DSP. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Hutan memegang peran penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Meski peran dan keberadaannya sangat penting, pengerusakan terhadap hutan terus terjadi dan semakin parah. Manusia seakan mengabaikan fungsi hutan untuk keberlangsungan kehidupan. Perlahan tapi pasti, bumi mulai memasuki fase kritis yang ditandai dengan perubahan iklim dan maraknya bencana alam di mana-mana. Sebagai makhluk Tuhan, seharusnya manusia mampu menjaga kelestarian hutan. Jalan kehidupan manusia di bumi ini masih panjang. Sangat disayangkan jika justru dipersingkat dengan terus merusak hutan. Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak cucu kita di masa yang akan datang jika hutan terus digunduli tanpa henti? Kerusakan hutan tentu mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hasil atau keuntungan dari penjualan kayu, rumah atau hasil bumi dari perambahan hutan tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang harus kita terima. Hutan di Indonesia terkenal cukup kaya akan keragaman hayati, bahkan hampir mampu menyamai kekayaan dari hutan Amazon. Jika pengerusakan hutan masih terus berlangsung atau bahkan semakin ganas, kini giliran orang hutan, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih dan sejumlah spesies endemik lainnya yang akan menyusul punah. Sungguh sangat miris rasanya menyaksikan fakta ini. Perlahan tapi pasti, setelah punahnya sejumlah flora, perambahan hutan akan mengancam kehidupan manusia secara nyata. Tanpa kita sadari, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, intensitasnya semakin tinggi. Salah satu penyebab utamanya ialah dikarenakan rusaknya lahan hutan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga tidak terdapat lagi daerah resapan dan penahan air hujan. Akibatnya bencana yang menelan korban jiwa dan kerugian material tak terhingga pun terjadi. Bumi ini bukanlah milik kita selamanya. Hidup tidaklah kekal. Setidaknya sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus menyisihkan karunia Tuhan, yaitu hutan, untuk dapat dinikmati anak cucu kita di masa depan. Belum terlambat bagi kita semua untuk menyelamatkan kehidupan yang akan datang dengan cara melestarikan hutan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Kompro 21 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia tengah. Kementerian Komunikasi dan Digital Komkomdig mengungkap sejumlah tantangan awal di dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Salah satu tantangan yang terbesar yakni masih banyak anak yang memalsukan usia saat membuat akun media sosial atau medsos. Wakil Menteri Komunikasi Komdig atau Wamenkomdig itu memperaduan Nesar Patria menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei itu, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun medsos. Pemalsuan data itu teman beradu untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.go.id.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, temuan pro 2 Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Peresmian berlangsung di Basketball Gelora Bung Karno GBK Senayan, Minggu 5 Juli 2026. Dalam sambutannya, teman pro 2 Menpora menyampaikan ajang ini menjadi bukti Indonesia makin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Erick menyatakan ASEAN Boxing yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Juli 2026 ini merupakan kejuaraan tinju kelompok usia paling bergengsi Asia. Karena itu, teman pro 2 lanjutnya Indonesia merasa terhormat jika menyambut puluhan delegasi lebih dari 20 negara Asia yang hadir. Menurutnya, teman pro 2, semua kontingen yang hadir dalam ajang ini bukan sekedar bersaing menjadi yang terbaik dalam ring, melainkan juga sebagai bagian dari keluarga besar olahraga Asia yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam memajukan tinju. Indonesia dalam hal ini teman pro 2 berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama penyelenggaraan kejuaraan. Hal ini agar seluruh peserta dapat bertanding dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh sportivitas. Menpora menilai ajang ini memiliki nilai strategis bagi perkembangan atlet-atlet muda Asia. Melalui persaingan yang berkualitas, para petinju bisa mengukur kemampuan, menambahkan pengalaman internasional, serta memperbaiki kualitas teknik dan mental bertanding. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Baik, Temu Prado sekarang sedang menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Nah, Temu Prado, untuk itu OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk United Nations Office on Drugs and Crime. Nah, Temu Prado, kolaborasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Menurutnya, Temu Prado, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap sistem keuangan. Melindungi masyarakat dari penipuan tidak hanya mencegah kerugian finansial, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan transformasi digital. Federica menilai scam telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, Temu Prado dibutuhkan kemitraan yang kuat antar sektor publik dan swasta untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. So, Temu Prado, informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, kesini pamit dari ruang dengar kalian ya Temu Prado, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian di jaga malam hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar juga kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Produce Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Produce?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Produce, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau Produce. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Produce FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, ramai banget bro. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, okay. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Right. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya?
0: Gokil.
1: Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa
4: enggak? Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
0: Apa sih?
1: Oh iya.
0: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya.
3: Ocin jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: enggak boleh diucapin.
3: Kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan.
0: Iya itu.
3: Menyala. Iya, kebakar terus menyala abangku.
0: Iya, Bang. Untung enggak jangan parkir sini, Bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya benar.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau
5: di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Okay.
6: Berempat gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
5: Kita berempat.
3: Okay. Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalau
6: November.
0: Baru
6: banget. Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 5.
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke. Lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: berkasar.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2? Biar dingin.
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Anjing,
0: man.
3: Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop. Pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Iya, karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya,
1: benar-benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
5: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu.
0: Mendingan
2: lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Mambro 2 ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup, ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini ya udah."
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
2: Belum ada tuntutan.
3: Iya.
2: Apa gitu?
0: Yeah.
3: Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
1: Bener.
0: Itu dia. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansa. Ini dia, Selesai. Let's go.
4: Live chat.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali. Aduh.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada
2: udah,
0: berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah. Oke. Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: itu.
4: Jadi
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
3: gila-gila. Tapi sah-sah aja. Tapi yang gue lihat sekarang-sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
0: lah. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang. Benar. Diancam balik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track
4: 1 sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: okay.
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
4: Mempermudah sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar ngerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue nggak suka aja
0: nih. Iya sih.
1: Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
3: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
1: bener.
4: Mungkin
3: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan di antara kalian apa
1: bener ya, yeah, rame-rame ya kayak
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
3: Benar-benar. Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Beda-beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Ini gampang aja nih. Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenernya.
2: Yeah. Gue juga bilang, gue gak apa-apa tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja, normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
1: Oke. Okay. Emang
0: ngapain tidur?
2: Bukan itu.
3: Orang tuh kan ke bioskop.
4: Gantung ke bioskop aja.
3: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story itu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa M? Ini
3: beda-beda
1: gak apa? Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland, gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Lagi. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di SCBD
1: lusa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
1: Itu dia.
3: Boleh. Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa SE2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up. Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman bro dua. Kita pengen bilang terima kasih buat teman bro dua yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya?

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produ. Inilah info Produ malam ini ya. Senin tanggal 6 Juli 2026 selengkapnya bersama Kanci.
0: Info Produ.
3: Informasi yang pertama teman Produ, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe melaksanakan launching proyek perubahan senter TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Kegiatan peluncuran kegiatan tersebut sebagai penguatan penanganan tuberkulosis atau TB berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting mempermudah penemuan kasus pendataan pemantauan pasien sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat. Para kader TB diharapkan menjadi garda terdepan melakukan deteksi dini pada setiap kampung dan kelurahan, mengidentifikasi warga bergejala untuk pemeriksaan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan. Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi sehingga kondisinya semakin memburuk, bahkan meninggal dunia. Sehingga penataan akurat menjadi kebutuhan sangat mendesak bersama. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Peluncuran aplikasi Senter TB Sangihe diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam mewujudkan pengendalian tuberkulosis yang lebih efektif serta berkelanjutan.
0: Info Produ.
3: Informasi yang berikut teman Produ, pengelolaan lahan pertanian dan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tahuna terus menunjukkan hasil positif sebagai dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan pemerintah melalui pembinaan produktif berkelanjutan. Kepala Lapas Tahuna Yosef Leonard Sihombing bersama jajaran pembinaan dan warga binaan melaksanakan panen kacang panjang di lahan asimilasi dengan hasil sebanyak 300 ikat di hari Jumat 3 Juli 2026. Yosef Leonard Sihombing menyampaikan panen kali ini memberikan hasil cukup memuaskan setelah proses penanaman dan perawatan dilakukan secara bersama di sarana asimilasi edukasi lapas. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Widodo menjelaskan panen tersebut memiliki manfaat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sarana pembinaan keterampilan kemandirian bagi seluruh warga binaan masyarakat. Salah seorang warga binaan berinisial MS mengaku bersyukur memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan pertanian sehingga

0: memiliki keterampilan baru yang akan dimanfaatkan membangun kehidupan lebih baik nantinya. Keberhasilan panen menjadi bukti Lapas Tahuna mengembangkan pembinaan produktif melalui pertanian, serta berencana memperluas penanaman sayuran dan buah mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2. Untuk Info Pro 2 malam ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri PM India Narendra Modi. Penyambutan ketibaan PM India ini digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026 sekitar pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat dengan mulus di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam penyambutan ketibaan PM India, nampak dua pesawat jet tempur milik TNI AU melintasi langit di sekitar bandar udara. Dengan mengenakan setelan jas dan peci berdasi biru langit, Presiden Prabowo menyambut PM Narendra di bawah anak tangga pesawat. PM India yang turun dari pesawat sekitar pukul 17.43 waktu Indonesia Barat langsung disambut penuh kehangatan oleh Presiden Prabowo. Setelah berdialog singkat, kedua pemimpin bangsa berjalan di atas karpet biru dengan diiringi orkestrasi pas pampres dan dentuman meriam. Setelah itu Presiden Prabowo turut memperkenalkan jajaran kabinet merah putih yang turut mengikuti prosesi penyambutan. Seperti diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Johari Caniago, Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya. Setelah itu PM India Narendra Modi juga turut menyapa jajaran pejabat India yang mengikuti prosesi penyambutan tersebut. Tidak lama berselang, lantunan lagu dan tarian khas Betawi menyemarakkan penyambutan PM India di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Demikian Info Pro 2 malam ini. Terima kasih dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: 92 MHz, teman terbaik kamu, teman berdua. 15 menit bergeser di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengerin lagu aktif ya, akselerasi kreatif musik untuk malam hari ini. Akselerasi kreatif musik hadir ya Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua aktif kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dewan Peradua Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat Indonesia Anti-Scam Center atau IASC berhasil mengamankan dana kejahatan digital sebesar Rp674 miliar. Sebanyak 200 miliar rupiah diantaranya lebih telah dikembalikan kepada para korban penipuan. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak IASC menghubungkan perbankan, sistem pembayaran, marketplace, hingga aset kripto dalam penanganan penipuan digital. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasrah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulain kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasrah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

92 MHz, sobat terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan malam hari ini di jaga malam bersama Kak Acil temani kamu, teman peraduan, sampai pukul 23 nanti. Dan Kak Acil temani kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, teman peraduan, kamu yang ingin gabung ya, mungkin punya sekedar cerita, bisa motivasi teman yang lain, atau mungkin punya puisi juga bisa, teman Produa kirimkan di WhatsApp Produa FM. Ya, untuk puisi ya teman Produa, mungkin ada yang mau kirim puisi, kirimnya lewat voice note ya teman Produa. Jadi kamu bisa kirimkan di WhatsApp Produa FM seperti biasa 0822177973 aja, tunggu ya di 0812 0822 7, 17797.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Generasi emas harus hidup tanpa narkoba.
1: By the way, gimana caranya, Min?
2: Oh no.
0: Kalau kamu ditawari narkoba, tolak dan katakan tidak pada narkoba.
1: Terus, Min, terus.
0: Alihkan saja perhatiannya padamu.
1: Maksudnya, Min?
0: Kayak gini nih. Hey, apakah dandananku keren hari ini? Aku cantik nggak?
1: Kemudian apa, Min?
3: Kalau nggak berhasil, Min?
0: Coba lagi cara yang lainnya.
3: Misalnya, Min?
0: Kalau kamu ditawarin narkoba, kamu tawarin aja yang lebih asik daripada narkoba.
3: Contohnya, Min?
0: Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, terus shopping, setelah itu kita nonton, terus...
3: Itu sih mengurus isi dompet, Min.
0: Stop! Tanpa panjang lebar, katakan saja tidak pada narkoba.
1: Oke, Min.
4: Generasi emas hidup tanpa narkoba. Tolak dengan berani dan katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92.3 teman terbaik kamu teman pro 2. Kita sudah di menit ke-53 bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan nah, terima kasih yang kamu masih mendengarkan pro 2 tahunnya di frekuensi 92 MHz di malam hari ini. Teman pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SLBN, SMA Negeri atau SMK ya, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan, dan inklusif. Nah, itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin. Nah, ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Nah, informasi ini dirilis oleh website rri.co.id. Dan teman perdua kaci ya, selanjutnya akan hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik di malam hari ini hingga berjalan tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman kamu yang saat ini sudah mau istirahat, selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan besok bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan tugas dan aktivitas. Ataupun kamu yang saat ini masih dengan aktivitas ya, dengan kreasi masing-masing, yang pastinya tetap station di 92 MHz. Terima kasih, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syam.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

teman-teman Brian 2 dimanapun di kamar Brian Dian, dengan terdengarnya ramai ini maka melihatlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Senin tanggal 6 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi ya pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan acara siaran hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya aja yang bertugas mengucapkan terima kasih ya, selamat malam dan selamat beristirahat sekali udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 7 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Info Pro 2 ya, pukul 6. Dan di Ruang Sepada, Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai pukul 10 nanti ya. Di siang hari nanti ada Santai Siang, sementara untuk sore hari nanti ada Sore Ceria, dan malam hari nanti ada Jaga Malam ya, dengan cerita penutup hari. Itulah rangkaian acara bersama Program A2 RRI Tahuna di Sema 2 FM, teman terbaik kamu.

Temani suasana pagi kamu teman Pro 2 hingga pukul 6 nanti. Yang sudah pada bangun di pagi hari ini, selamat pagi, selamat memulai tugas dan aktivitas kamu ya di sepanjang hari ini. Lagu-lagu bakal temani teman Pro 2 hingga pukul 6 di 92 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Man.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: What's going on? Amateurs everywhere.
1: Amateurs.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cek cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan launching proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Kegiatan peluncuran tersebut sebagai penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting mempermudah penemuan kasus, pendataan pemantauan pasien sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat. Para kader TB diharapkan menjadi garda terdepan melakukan deteksi dini setiap kampung dan kelurahan, mengidentifikasi warga bergejala untuk pemeriksaan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pencegahan dan pengobatan.

informasi lain teman Produa, pengelolaan lahan pertanian di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tahuna terus menunjukkan hasil positif sebagai dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan pemerintah melalui pembinaan produktif berkelanjutan. Kepala Lapas Tahuna Yosef Leonard Sihombing bersama jajaran pembinaan dan warga binaan melaksanakan panen kacang panjang di lahan asimilasi dengan hasil sebanyak 300 ikat Jumat 3 Juli 2026. Yosef Leonard Sihombing menyampaikan, panen kali ini memberikan hasil cukup memuaskan setelah proses penanaman dan perawatan dilakukan secara bersama di sarana asimilasi edukasi lapas. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Widodo menjelaskan, panen tersebut memiliki manfaat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sarana pembinaan keterampilan kemandirian bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan. Salah seorang warga binaan berinisial MS mengaku bersyukur memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan pertanian sehingga memiliki keterampilan baru yang dimanfaatkan membangun kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan panen menjadi bukti Lapas Tahuna mengembangkan pembinaan produktif melalui pertanian serta berencana memperluas penanaman sayuran dan buah mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan nasional. Demikian.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

nih dari pukul 6 pagi. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya di 92 FM. Dan masih dengan informasi-informasi yang terupdate tentunya untuk teman 92 ya. Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit 90 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Strategi Gito Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam hari ini ya, teman-teman, dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Dan Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui

Tower. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu, kita ke informasi dan kita masih di Spadia. Selamat pagi teman perdua di edisi siar hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Astra dan Kemenacraft mempromosikan lebih dari 100 brand Indonesia melalui Messe Singapura 2026 kepada pasar internasional tahun ini. Dan ajang tersebut wadah pelaku ekonomi kreatif nasional untuk memperluas jaring bisnis sekaligus memperkenalkan karya Indonesia ke pasar global. Dan ternyata teman perdua, ajang tersebut menghadirkan pelaku industri kreatif dari fashion, desainer, arsitektur, seni, musik, kuliner, hingga sektor hospitality di Singapura. Mereka memamerkan produk unggulan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia. Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengapresiasi dukungan Astra dalam kegiatan internasional tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.